arida mwuru ni mia nyonyi menyongera menyi merabada eh mia nyonyi menyongera menyi merabada yo ada Allah ta jonne jo yo ada Allah mar kwa

Ini udah nggak bantu. Boleh nggak? Karena dalam gol ini boleh. Bulbo.